Ini makin mahuli. Kami ini ni ulat tu kalau kali air tanga. Oh, oh kalau ni kalau kau macam nak kau cakap tu saya kalau waktu ngan nak kau cakap siang ni nama lagi aku nak ayok nak tu lau mat ayok nak pelau mat saya kau hebudi. Kata kama kata tawa mat aku mak. Angayo mamiksi bal miksi ngang ako tayo na angayo kilo tapsuma. Hiyo tayo pit na tagaw na kami ni tayo man na pitang na kasi malokpalok kami angayo kilo kami tam na angayo kilo. Angayo kilo. Angayo kilo kami tuhang tuhalay kilo kami man na nipadok tumi kasi ni Ukau tiga lak su tu helai cuci kami tu hangi cuma hangi cuci lak. Iman ukau lak su tu hangi cuci lak. Tu hangi nama yang kingo kingo ni baldo sebab nak kingo kabel dengan aku kata kamu mana kamu tahu nong. Hebo mahan nak semua ini cak semua lo. Jauh kamu sebab sebab yang lak jauh orang lak siapa kamu nak kena. Hebo mahan cak semua kamu tahu ba. Aulak tu tak kuat, tahu tu sulit. Okey, yang malu, kaum macam kau ni, maksudnya kaum macam mak kau ni, macam ni kak tu saya boleh, macam ni kak saya cikgu baru ni lukia. Tahu mana aku beli dia, aku macam tahu tu mahu dia tu kaya tu ni tak kuat, angin kuat. Tahu mana aulak. Tak bagi makuk pelajar hil hilah. Tak kaya ni kau tinggit nama lo tadwani. Aningit nama kaya ni kau tinggit nama. Tak bagi makuk hilik mat pelajar hilik mat tawa al ini ragami. Tak kopi satu kami kimuk singit nama ini ragalung itu kalu makuk pelajar hil hilah. Oh, jangan pikir kena ya kalau keluar. Ayok nama kerjanya nak umur jangan melu kita kalau bina ia magalah semua. Nak kita kalau itu aksiro kalau semua kayak beli ayok semua lo. Aksiro kalau semua nak ayok nama. Kita kalau kita magal makinnya ayok semua nalu nak kerjakan. Tapi malu kita tu kaum itu kalau Kemak aku lagi juga juga deh. Ini mana ia mahak cumi. Tapi malu tahu tu orang sulit kaya nak buluk ya aku buat. Tahu tu orang sulit lo tahu mah. Jadi mah orang aku ni yang juga juga deh. Aku ni orang lek. Tapi maga makin ni ada kama nalu nak kau iman. Kaya lo halo kalau aku mana tak sulah kalau aku sulit lo tahu tu halak sulit lo. Iman tu halai kor ihi mangit cuma iman ihi makangit nama saya cuma nyata kalau kalau kalau kalau sungat dong. Tapi mak kasi kami tu halik kunga kaya lunga huli kaya iman ihi mak kata tu kau kama makik kama tahu tu kau kama huna mik kaya lunga kau kama lipak lunga Ramaloki akai hingit juga lakcuma hujungnya tak ada akai hinginnya. Kehingga kami tay matu hari ramah hinginnya ramau nih. Hinginnya akai hingit juga hinginnya ramah angin semua oh nama. Anjala angaju katamna angaju ciki ciki lekton. Oh lekstoni. Tapi ciki ciki tu kami ngalut tiga dunia. Tapi bunga eksio tiga dunia ngalut tu emang Okey nak tu nak tu nalo ni hilang tu masa katai. Okey nak tu masa oleh agak tak sini angin dong itu siapa mah? Angin dong kau ni nama puyung kita kalau katai ni kepel tu kita hilang aku. Oleh agak tak sini katai biar malin kau malin nak tu nak malin nak okey mungkin tu. Nak kau tu juga hilat kamu tu nanti kini. Tadi baru time angan itu okohi aku masih semua okohi kau yang baru semua okai masih yang kerapi yang lama okohi aku masih masih kacau yang siangnya agak hilang lama. Nama Allah kapta sama kapta lo ini kapta lo kau di mang kau minang hilang kau di mang semua.